0: Mana punyus cinitat maskas purini?
1: Ema.
0: Inakuan supai pusap din. Cai dai ko mana tarini?